batu bin batu kidin kata batu bin batu kidin kata batu bin batu kidin kata batu bin batu kidin kata batu bin batu kidin kata batu bin batu. Patu bum patu bum, kidin gata, patu bum patu bum, kidin gata, patu bum patu bum, kidin gata, patu bum patu bum, kidin gata, patu bum patu bum, kidin gata.